0: hari di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Berakas. Majlis penutupan rasmi kejohanan dimulakan dengan perlawanan-perlawanan peringkat akhir bagi acara yang dipertandingkan. Kejohanan pada tahun ini menyaksikan penyertaan seramai 47 orang peserta yang mewakili 7 kontinjen yang merentap dalam 5 acara yang dipertandingkan, iaitu Cakap Asli Brunei, Kuntau Melayu, Tanding, Seni Antarabangsa dan Seni Festival. Seni Cakap Asli Brunei dimenangi Muhammad Akmal Syafiq bin Muhammad Sairul Rizal dari daerah Temburong. Sementara Kuntau Melayu dimenangi oleh Muhammad Nizamuddin bin Fairulman dari daerah Pelait. Tanding remaja lelaki dimenangi oleh Muhammad Ashraf Syafi bin Nur Azrin dari MSSSBD, dan tanding dewasa lelaki pula dimenangi oleh Yaswan Noah bin Yalim dari daerah Tutong. Majlis diteruskan dengan penyampaian perisai kurnia ke bawah duli yang maha mulia dan kurnia iringan kepada para penerima. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Pengiran Anak Haji Abdul Wadud Bolkiah bin Pengiran Lela Chetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi ini nanti menerusi berita sukan.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, telah pun kita dengarkan bersama azan berkumandang dari Masjid Umar Saifuddin, Bandar Sibukawan, nadakan masuknya waktu sembah yang penuh maghrib dan tukaran takwim hijrah kepada 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 20 September 2026 Masihi. Sebelum kita mengikuti kembali, kita renungkan bersama. Pelajar hari ini adalah pemimpin hari esok. Maka guru-guru bertanggungjawab untuk memastikan keimanan, keamanan, kemakmuran dan jati diri yang dimiliki oleh bangsa Brunei akan dapat terus ditanai dan diperkukuh dengan iltizam yang tinggi sebagai akidah utama untuk memperkasa keupayaan bangsa kita. Dengan demikian, bangsa dan negara bersalam akan mampu untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa dan negara lain di dunia ini. Oleh itu, melihat pada besarnya jasa seorang guru kepada masyarakat, bangsa dan negara, maka sudah sewajarnya mereka dihormati, dikasihi dan dihargai. Bahkan Islam memandang mulia tugas seorang guru, dan mereka juga telah dijanjikan ganjaran yang sangat besar daripada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 tafsirnya, Allah meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud dari Abi Ad-Darda, yang berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan umatnya dengan wang ringgit, tetapi mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya jasa guru itu sangat besar dan amat bernilai, kerana jasa guru kita menjadi insan yang pandai dan berilmu serta berguna kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Dan sebab-sebablah kita berdoa kepada Allah SWT agar para guru sentiasa dilimpahkan taufik dan hidayah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka, terutama dalam mendidik anak bangsa, sekaligus dapat menjadikan negara kita maju dan aman makmur. Dan sama-samalah kita berdoa semoga para guru

Guru dan pendidik akan sentiasa mendapat rahmat, petunjuk dan pertolongan daripada Allah SWT. Amin Rabbul Alamin. Dari surah Fatir ayat 28 dan tafsirnya, sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dan kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai penuh kita bersama, waktu maghrib akan berakhir waktunya pada pukul 7.26 malam, berkala bagi daerah Tutong pula waktu maghrib akan berakhir waktunya pada pukul 7.27 malam, dan daerah Blight waktu maghrib akan berakhir waktunya pada pukul 7.29 malam. Sekali lagi, di penuh kita hari Ahad 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 20 September 2026 Masihi, hari yang ke-263, minggu yang ke-38.

0: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan semangat salat hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredahkan jerebu. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
0: Stau. Atadilu. Salih salatul hajat.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتقرم به وسل، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramlah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujib du'a isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaimin ya hafiz, ya qawiyu ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari penih, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon melindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajib lana da'watana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

National FM. 7:32 minit malam sebab menaikkan sembahyang Fardu Isya. Semoga amal ibadah akan diterima oleh Allah SWT. Pertemuan kita hari Ahad 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 September 2026 Masihi. So, mengikuti berita 8 malam nanti akan kami bawakan seketika kapsul Bijak Bistari.

0: Eh, Wang. Masa awak tu dah naik. Biar tak ketanya sembahyang dulu.
1: Aku tak siang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga ketanya sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah ketanya sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

0: Sama-samalah kita berdoa semoga kita tergolong di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat kedudukan yang istimewa dan syafaat baginda di hari akhirat kelak. Dari surah Al-Ahzab ayat 21 yang tafsirnya, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik bagi kamu, itu bagi orang yang mengharapkan keridaan Allah dan kebahagiaan hari akhirat serta banyak berzikir mengingat Allah. Kita renungkan bersama. Baik, misi pertemuan kita di jam terakhir kita di pertemuan Varisi Senja dibawakan seketika Bijak Bistari.
1: Bijak Bistari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
2: Di antara gejala lain yang boleh mengakibatkan timbulnya perasaan takut kepada buruknya kesihatan adalah kemalasan. Takut kepada buruknya kesihatan kerap membuat orang malas untuk melakukan senaman dan mengakibatkan kelebihan berat badan kerana orang menghindari kehidupan di udara yang terbuka. Takut kepada buruknya kesihatan menurunkan daya tahan tubuh alami dan menciptakan keadaan yang mendorong tumbuh suburnya pelbagai penyakit yang mungkin menjangkiti seseorang. Takut kepada buruknya kesihatan kerap berhubungan dengan ketakutan akan kemiskinan, terutama dalam kes penderita penyakit khayalan yang terus-menerus meresahkan kerana perlu membayar rawatan dan sebagainya. Jenis orang sebegini menghabiskan banyak waktu membuat persiapan bagi kemungkinan akan sakit, suka bercakap tentang kematian dan sebagainya. Kebiasaan berusaha supaya dirinya difahami, dikasihi orang lain, menggunakan penyakit khayalan sebagai pemikat, yakni orang biasanya berpura-pura sakit untuk menghindari pekerjaan. Kebiasaan berpura-pura untuk menutup kemalasan atau untuk dijadikan sebagai alasan tidak adanya cita-cita. Kebiasaan yang suka meminuman keras, menggunakan minuman alkohol atau dadah untuk membunuh rasa sakit seperti pening kepala dan sebagainya, bukannya menyingkirkan punca rasa sakitnya. Kebiasaan kebimbangan apabila membaca artikel atau buku tentang penyakit dan kemungkinan boleh dijangkiti oleh penyakit tersebut. Juga kegemaran membaca iklan tentang ubat terlarang. Terapi jiwa adalah dengan memperbanyakkan istighfar dan juga zikir kerana ia adalah senjata yang mampu untuk mengusir segala perasaan takut dan negatif di dalam minda dan jiwa manusia.

0: Kata-kata Bijak Bestari, jangan mengharapkan datangnya kesukaran kerana ia mempunyai kecenderungan untuk mengecewakan kita. Sembahyang itu ketenangan, ketenangan benihnya kepintaran, kepintaran itu jawapannya adalah kecemerlangan. Sekian Bijak Bestari.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Sudahpun kita berada di hujung pertemuan kita bersama di Varisi Senja. Dan 8 malam nanti berita ke udara ditemani oleh rakan segan sana dan kemisi pertemuan kita mengisi khazanah warisan dan juga tips masyarakat alam, dan dibawakan nanti selepas berita 9 malam Sandiwara 923. Jangan lupa untuk bersama mengikuti drama yang dibawakan bersama Terbahas Hari Guru, Yang Tidur dan Yang Celik, akan dapat anda ikuti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

Berima malam di Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Auda. Alhamdulillah, kita kembali lagi di udara untuk pertemuan kita di hari Ahad ini. Sudah pun memasuki 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 September 2026 Masihi. Kita dipertemukan lagi di udara menerusi ruangan ritme malam ini. InsyaAllah kita akan bersama sehingga ke pukul 10.30 minit malam nanti. Amira kini bersama Auda dan seperti biasa memulakan ataupun membuka tirai ruangan ini, kita sampaikan terlebih dahulu maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam tempoh awal malam ini sehingga awal pagi esok. Di mana Auda, keadaan cuaca kita sebahagian berawan dan berjerebu sederhana dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Perhatian di sini, kelajuan angin dijangka akan meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Keadaan keadaan jerebu sederhana boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. So, maksimum pada hari ini dijangka ialah 35 darjah Celsius dan minimum 26 darjah Celsius. Kemudian ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, diramalkan hujan atau hujan berpetir berasingan. Jadi itu dia Auda, maklumat ramalan keadaan cuaca bagi negara kita Brunei Darussalam tempoh awal

malam ini sehingga awal pagi esok, di mana sekali lagi saya kongsikan sebahagian berawan dan berjerebu sederhana dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Dan

www.gov.bn. Wallahu a'lam bissawab. 8.20 malam waktu pada ketika ini, Auda teruskan bersama kami di Nasional FM. Seperti biasa, kita akan putarkan lagu-lagu terkini untuk ruangan ritme malam ini untuk Auda. Jadi sekarang kita dengarkan dulu sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Glenn Fredly, iaitu Romansa ke Masa Depan. Setelah itu kita akan mengikuti kapsul pertama kita, iaitu siaran Khazanah Warisan Nyiru terbitan rakan setugas kita. Kudara setelah kita dengarkan lagu ini. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM, penyebar informasi penjana inspirasi Auda.

0: lapuk di telan zaman.
1: Sejenis bekas berbentuk leper dan bulat, iaitu bundar atau pucur, dianyam rapat dan berbingkai keras. Digunakan untuk menampi beras dan mengasingkan atah, hampas dan lain-lain. Masih digunakan sehingga kini dan ia dipanggil nyiru.
2: Nyiru, nak pakai nampi beras bah.
3: Banyak pulang kegunaannya tu. Untuk nampi padi, jalan nyamur segala pusu apa, ikan masin.
4: Nyamur, pusu apa.
0: Menampi beras, menampi untuk mengasingkan bahan-bahan yang digunakan.
2: Gunanya banyak lah, pakai nyamur ikan masin lah, pakai nyamur tepung, pakai menampi beras, membuangan taknya apa. Itu saja lah.
5: Untuk menampi padi atau beras, apalagi untuk menjamur ikan-ikan, sebab asam awar-awar kan.
6: Masih kita menggunakan di rumah?
2: Ada.
0: Masih ada di rumah, masih diperlukan.
2: Anak pakai kumimiamui kemasin, nasi kering, semualah digunai. Malumlah orang tua dulu-dulu kan. Sampai sekarang ini pun, kami orang Kuching dah meninggalkan, bah.
7: Anu pakai nampi barat?
6: Kita dah menggunakan masih sekarang ini.
7: Tidak.
6: So, orang kanak-kanak masa ini mana tahu kan? Orang dulu-dulu saja, orang tua dulu-dulu.
7: Ada yang dah kenal kalau petani nak memperkenalkan?
0: Kalau kanak-kanak remaja ini, dia berapa mementingkan barang itu?
7: Pasalnya, masa ini kan ada barang yang nak kena sediakan seperti plastik.
0: Macam bakul ini kan, dulu-dulu nyiru kan dipakai, digunakan. Sekarang bakul di ubah suai. Tapi tetap digunakan itu yang paling bagus, tahan lama.
7: Itu sayangkan barang antik lama, berarti untuk perhiasan dan anak-anak ingin tahu nilai barang lama duduk sama ni macam mana. Kan sayang.
6: Jadinya kadang-kadang karangan ini pun tidak tahu menggunakan kerja?
7: Mungkin dah ada. Apa ni? Apa kan barang ni? Ya,
6: apa gunanya?
7: Apa gunanya? Sama tu ni, macam bakulan ni. Dulu nyiru, masa ni bakulan ni ganti nyiru.
0: Ada bulat, ada jurung, ya macam-macam bentuk.
7: Nyiru yang saya tahu, ada yang nyiru bulat.
6: Ada yang dibuat daripada no, apa tu?
2: Adun pandan.
7: Rutan gitu.
6: Ini pandan, pandan kan namanya. Apa ni pandan untuk yang masakan-masakan? Ada satu jenis daun tu.
2: Ditanam, dijamur, dikering. Aku dulu pandai buat.
0: Kan dari rutan.
7: Ada juga yang pakai mumpuang je. Tapi yang tahan lama, rutan, sejenis rutan apa. Selalunya rapat tu ada untuk merapatkan ia dengan buluh tu untuk merapatkan ada khasnya sudah karena buat pada zaman dulu kan. Sejenis rutan itu dari bamban.
6: Tahan lama ke tahan?
7: Tahannya lama ya bertahun-tahun.
6: Mesti dijamur ke apa kalau lepas yang memakai lama-lama itu?
7: Dibersihkan lah kalau tidak dibersihkan berkulat tu.
6: Jamur juga kan?
7: Kalau tidak lembab kan?
6: Macam kita masih menggunakan?
7: Jarang je lah menggunakan.
0: Ada yang menggunakan dari bahan yang moden sudah, yang berwarna-warni, nilon atau durang anyam.
1: Itulah nyiru, sejenis alat yang dianyam daripada bilah rotan atau buluh dan digunakan untuk menampi padi dan sebagainya. Sehingga dalam peribahasa pernah mengatakan, kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan. Sekian Kezanah Warisan Nyiru.
8: Demikian tadi audio telah kita dengarkan bersama pengisian yang cukup menarik, iaitu Nyiru, diterbitkan oleh rakan kita, rakan sugas kita. Bawa kita sekarang ke pukul 8.30 malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Pada audio seketika nanti sekitar 8.35 malam, sebuah lagi kapsul akan menyusul di jam pertama ini, iaitu tips mesra alam. Jadi apakah perkongsiannya, kita nantikan bersama 8.35 malam nanti. Tetap terus mendengarkan kami di Siasatnya Informasi Mencana Inspirasi Nasional FM.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Semasa berada di tempat kedai cuci pakaian layan sendiri, self-service Dobi. Elakkan berada di dalam kawasan kedai mesin pencuci semasa membuat pengeringan pakaian auda. Jika boleh, letak kereta auda jauh daripada kedai mesin pencuci layan sendiri. Pemaju kedai mesin pencuci mestilah memaparkan papan tanda tutup semasa membuat penyelenggaraan dan tidak boleh digunakan oleh pengguna. Tips keselamatan ini dibawakan oleh National FM.
2: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
3: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
2: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

0: secukupnya sebelum jadual kerja dijalankan. Manakala bekalan air dijangka kembali pulih seperti biasa setelah kerja-kerja selesai, dan masa pemulihan pula mungkin berbeza mengikut kawasan. Jadi itu dia ada dua maklumat untuk dikongsikan untuk ruangan ritme malam ini. Dan keduanya boleh Auda lihat dengan lebih lanjut lagi menerusi Instagram @jkrbrunei. Baik, 8.41 minit malam waktu pada ketika ini. Selepas ini akan menyusul sebuah lagi kapsul yang akan kita ikuti bersama, iaitu tips mesra alam. Apakah perkongsiannya, kita ikuti bersama selepas ini.
1: Terus bersama National FM Radio Pulau. Cintai bumi.
2: Apabila bersiar-siar di taman ataupun berkelah di tepi pantai bersama keluarga, jangan lupa untuk membuang segala sampah sarap di tong sampah yang telah disediakan. Juga, janganlah menggunakan pinggan atau cawan pakai buang.
3: Cintai bumi bersempena Saving Gaya, sebuah inisiatif hijau MediaCorp.

Demikian tadi ada sebuah lagu Dalam Airku Terbayang Wajah diberi nafas baru oleh Dina. Bawa kita sekarang ke pukul 8.56 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Audio kita akan kembali selepas siaran berita ke udara dalam beberapa minit lagi. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. Menteri Luar Negeri Turki berkata Arab Saudi mungkin mempunyai keperluan ketenteraan akibat serangan berterusan oleh kumpulan Houthi Yaman, dan Turki bersedia untuk membantu di bawah Pekatan Pertahanan Tiga Hala yang turut melibatkan Pakistan. Perjanjian pertahanan bersama yang dikenali sebagai Perjanjian Pertahanan

0: bersama Mekah dan ditandatangani bulan lalu menetapkan bahawa serangan bersenjata terhadap mana-mana satu daripada tiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Kumpulan Houthi yang menguasai kawasan paling padat penduduk di Yaman telah melancarkan serangan terhadap Arab Saudi sejak mengisytiharkan sekatan laut ke atas Riyadh Julai lalu. Serangan tersebut menyasarkan bandar, infrastruktur tenaga dan perkapalan Arab Saudi sekaligus mengancam bekalan minyak global serta laluan alternatif utama Laut Merah bagi ekspor negara-negara Teluk. Satu sumber tertinggi Iran menjelaskan Qatar dan Pakistan yang bertindak sebagai perunding memberitahu Iran bahawa Amerika Syarikat sedia berunding ketika seorang pegawai kanan keselamatan menggariskan syarat Tehran bagi rundingan disambung. Menurut sumber Qatar dan Pakistan, menyampaikan kesediaan Amerika Syarikat untuk berunding meskipun tiada pengumuman rasmi dari Amerika Syarikat setakat ini. Antara syarat yang dikemukakan Iran termasuk menamatkan kesemua jenis permusuhan ke atas Iran, menamatkan pembekuan aset Iran dan menarik balik sekatan tentera laut. Iran juga bersedia menyambung semula perjanjian yang telah dicapai sebelum ini dengan syarat Iran tidak akan diserang lagi. Datuk Bandar Moskow menuduh Ukraine melancarkan serangan melibatkan lebih 1,000 drone ke atas Rusia yang bertujuan menjejaskan proses pilihan raya parlimen negara itu. Meskipun serangan drone dilancarkan, pihak musuh tidak dapat menjejaskan proses pilihan raya parlimen ketika penduduk negara itu keluar mengundi buat pertama kali sejak Kremlin melancarkan serangan berskala besar ke atas Ukraine pada tahun 2022. Pihak berkuasa Imigresen Indonesia dijangka mengambil tindakan jenayah terhadap seorang warga asing yang didakwa memburu penyu. Ketua Pegawai Pegarah Imigresen Indonesia dilapor berkata pihaknya sedang menyelaras usaha tersebut dengan polis bagi menentukan kerangka perundangan yang sesuai bagi kes berkenaan. Sebelum ini, pihak berimigresen telah meletakkan warga asing itu ke dalam senarai individu berkepentingan sekaligus membolehkan pergerakannya dipantau menerusi sistem imigresen. Tertuduh ditahan pegawai imigresen di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan Isnin lalu ketika sedang bersiap untuk melepas ke Kuala Lumpur, Malaysia. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 10 malam ini nanti.

Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 tahun 2026 diadakan pada hari Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 23 September 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung di National FM sekitar pukul 8.50 minit pagi, laporan awal menerusi pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Saksikan juga menerusi siaran televisyen Brunei di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Selamat menyambut Hari Guru ke-36 tahun 2026. Menghayati semula pendidikan demi masa depan yang dinamik. Guru pemangkin, pendidikan lestari dan inovasi.

Baik, dan demikian tadi kita telah berhibur dengan sebuah lagu tempatan Panji Hati dinyanyikan oleh anak-anak kita ni ya. Nonoy Juan Madiel Rizal Rashid dan Izian Husni membuka pertemuan kita di jam pertama Ruangan Ritme Malam di Nasional FM ini. Abang, terima kasih kita ucapkan kepada yang masih lagi setia bersama mendengarkan siaran Nasional FM pada ketika ini. Pertemuan kita di hari Ahad sudah pun memasuki 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 September 2026 Masihi. Hari yang ke-263 di minggu yang ke-38. Kepada abang yang sedang memandu pada ketika ini, kita harapkan Auda memandu dengan berhati-hati, pastikan kereta Auda dalam keadaan yang baik sebelum memulakan perjalanan dan ke mana jua destinasi Auda pada malam ini. Semoga perjalanan Auda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, seperti biasa di hujung minggu ini, khususnya untuk Ruangan Ritme Malam, kita akan menyajikan Auda dengan sebuah drama terbitan rakan kita sendiri, Izzatul Rashidah Yunus, iaitu Sandiwara 923, yang mana tajuknya pada kali ini ialah Yang Tidur dan Yang Celik. Drama edisi kali ini ialah bersempena dengan Hari Guru, yang mana akan kita sambut pada 23 September nanti. Jadi Auda, bagaimanakah jalan ceritanya? Itu akan sama-sama kita ikuti selepas kita dengarkan sebuah lagu ini. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM, penyebar informasi, penjana inspirasi Auda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat audio pendengar. Sempena sambutan Hari Guru National FM Radio Brunei mempersembahkan sebuah drama khas radio berjudul Yang Tidur dan Yang Celik, naskah karya Amirul HS Negara Brunei Darussalam. Auda, konsep mencari ilmu dan pendidikan bukan sekedar dilihat dari guru yang mengajar dan murid yang belajar di sekolah semata-mata. Nilai ilmu dan pendidikan juga perlu dilihat dari suasana dan cerita yang mengitari kehidupan seharian manusia. Kerana kehidupan itu sendiri merupakan sumber ilmu yang tidak ternilai dan terbatas, yang perlu dirungkai dan digali maknanya. Mari sama-sama kita dengarkan Yang Tidur dan Yang Celik.

0: Eh, batah cikgu baru balik kemari.
1: Oh, ketua. Cuti sekolah sebulanan ni baru tambah dapat balik kemari semula. Mana takkan jua. Kerja sekolah di bandar ratu. Allah. Banyak kan dikelingat. Mana hal murid, mana hal ibu bapanya, mana takkan lagi hal pentadbiran. Sudah hatu ketua. Meeting lagi nak mau berhenti.
0: Lurus.
1: Lepas jam sekolah bah meetingnya tu. Nina, dah cukup tangan ulihnya.
0: Au, mana jua ulah cikgu ah. Atu sudah namanya kerajaan dan tanggungjawab ketani.
1: Lurus.
0: Ha? Dijalankan tah jua amanah yang sudah kena bari atu.
1: Ah, benar tu ketua. Indah bah ketua.
0: Ya.
1: Sebatah-batah amba baru tambus kemarian ni.
0: Aha.
1: Usul-usul kampung ini macam mana kan? Banyak perubahan sudah kali ya.
0: Apa yang cikgu lihat itu, ia tak sudah tu. Indah bertambah, indah berkurang. Masih cerita sama.
1: Adi, maksud ketua apa tu?
0: Kampung ketanian ni, macam indah mau berkembang majunya mau.
1: Adi.
0: Hulu masih hulu dan indah kan mau mudik ke hilir. Macam-macam udah upayakan menarik orang kampung ini supaya mau bergerak maju, majukan kampung ini. Tapi payahnya mau, tahu kok masing-masing indah mau bergerak. Karena tim pelaki ada pulang, karena tuduh menyebok al orang lain, karena ucap indah mendatangkan rahsia ada kanya mau.
1: Ide, mengapa dia macam itu kejadiannya tu pulang tu ketua? Kampung kita ni ada masalah ketua. Kurang pekah peruntukan. Orang kali kurang kan ambil peduli ke tu oleh bandar.
0: Cuman ni, peruntukan tiap tahun ada kena salurkan tu nyamu. Bis durang dari bandar pun selalu jua bertanya-tanya kabar kampung ketenian ni. Sanggup jua durang turun ke huluan ni. Walaupun indah malar nyamu.
1: Jadi, masalah sebenarnya arah orang-orang kampung kita ni tanya ketua.
0: Macam itu tah.
1: Adik-adik.
0: Bila dibawa baimpuan bermesyuara, berunding, bertukar pikiran, indah semua kan mau datangnya.
1: Astagfirullah.
0: Ada pun 4-5 orang saja. Ataupun baratannya mau. Beririan banyak. Yang tua berpengalaman macam malas kan turun-turutan juga. Yang muda apalagi. Yang bertenaga tu bah. Apalagi sama juga tu. Kan baimpuan berorong-orong bekerja membangun kampung Anita. Bis durang indah mau. Siok sendirinya mau. Ha?

0: Indah lagi kan tahu orang subalah lindingan ni.
1: Subhanallah.
0: Sanak saudara sendiri pun indah lagi kan terkilala. Tahu sudah kampung ketenangan ni kampung hulu, jauh dari bandar, bukannya kampung basar, apalagi penduduknya bukan ramai. Boleh dibilangkan jari.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah

0: روح لازم سورة الفلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كامي، كامي برسره دان برمهن supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon, janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara, serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi, serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin wa Daulah Ibn al

baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha Mengetahui.

Sadaqallahul Azim. Demikian bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan kita bersama, waktu subuh pada pagi ini 4:53 pagi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا والترفيعه وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh. Dan audah, untuk hari ini Isnin 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 21 September 2026 Masihi, waktu subuh pada pagi ini akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi. Seperti biasa, selepas ini kami akan bawakan kepada audia siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Terus bersama kami, Nasional FM Radio Brunei. Audia pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berpegang teguhlah kita dengan ajaran Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang berjaya, selamat, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Di dalam menjalani kehidupan seharian yang penuh dengan dugaan, cabaran dan juga rintangan, kita sebagai orang yang beriman adalah dituntut untuk sentiasa bersangka baik, berfikiran positif dan tidak mudah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya apabila kita menghadapi masalah atau berdepan dengan situasi yang sukar atau berada dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Sesungguhnya agama kita melarang umatnya daripada berputus asa, kerana orang-orang yang berputus asa itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang sesat dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 55 hingga 56 yang tafsirnya, mereka berkata, kami menyampaikan khabar yang gembira menggembirakan ini kepadamu dengan cara yang benar. Oleh itu janganlah engkau termasuk golongan orang yang berputus asa. Nabi Ibrahim berkata, dan tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat. Apabila pendengar perlu diketahui, antara faktor utama yang menyebabkan orang yang berputus asa itu ialah yang pertama, terjerumus dalam perkara-perkara dosa dan maksiat. Apabila seseorang itu tergelincir dalam perkara-perkara dosa dan maksiat, janganlah kita sekali-kali berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada kemurkaannya. Tidak kira sebesar manapun dosa yang telah kita lakukan, kesemua dosa tersebut akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah mencipta makhluk, Dia menulis dalam kitabnya yang Dia sendirilah yang menulis atas dirinya, dan itu diletakkan di sisinya di atas arasy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keduanya lagi, antara faktor yang utama menyebabkan orang berputus asa itu adalah ditimpa musibah seperti kegagalan, penyakit kronik atau sakit yang berpanjangan, dan tekanan hidup seperti tekanan sosial, emosi dan ekonomi seperti masalah dalam perniagaan, pekerjaan, pelajaran dan seumpamanya. Seringkali masalah yang datang dalam kehidupan itu menyebabkan kita bersikap tidak rasional dan membuat keputusan yang kurang bijak, sehingga menyebabkan kita lupa akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat, apabila kita menghadapi masalah, kegagalan atau kesukaran dalam kehidupan, sama ada keinginan ataupun harapan yang tidak tercapai atau tidak kesampaian,

maka janganlah kita mudah menyerah kalah dan berputus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kita akal fikiran yang cukup sempurna, maka kita hendaklah berusaha dan berikhtiar memikirkan cara dan pendekatan yang berbeza untuk menyelesaikan sesuatu perkara ataupun permasalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi amaran dan peringatan yang jelas di dalam Al-Quran mengenai kesan buruk berputus asa dengan rahmat Allah. Antaranya, pertama, tergolong dalam kalangan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Hud ayat 9 tafsirnya, "Dan demi sesungguhnya, jika kami merasakan, yakni mengaruniakan manusia sesuatu rahmat daripada kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, tentulah dia berputus asa lagi sangat kufur," yakni tidak bersyukur. Kedua, tergolong dalam kalangan orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tergolong dalam kalangan orang yang tidak dapat membezakan antara yang baik dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik tempat untuk kita mengadu. Auda, sebagai orang Islam, kita adalah dianjurkan untuk memanjatkan doa kepada Allah pada setiap masa dan keadaan. Lebih-lebih lagi apabila kita menghadapi masalah atau kesulitan dalam kehidupan. Antara doa ringkas tetapi bermanfaat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan ketika kita berada di dalam keadaan yang sukar ialah, "Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla." Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Yang artinya, "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau menjadikannya mudah. Dan Engkaulah yang menjadikan kesedihan, yakni kesulitan, jika Engkau kehendaki, pasti ia akan menjadi mudah." Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, kita hendaklah sentiasa memiliki semangat dan keazaman yang kuat untuk menghadapi dan menangani sebarang masalah, cabaran dan rintangan tanpa mudah berputus asa dalam kehidupan. Seringkali kita mengeluh dengan apa yang telah terjadi dan kadangkala juga kita seakan menyerah kalah dengan apa yang telah diusahakan dan lakukan kerana segala yang telah kita rancang itu semuanya gagal dan tidak menjadi kenyataan. Maka hentikanlah perbuatan mengeluh dan tingkatkanlah usaha dan ikhtiar bagi menangani sesuatu masalah atau kesulitan itu. Demikian audio pendengar yang dirahmati Allah, sedikit perkongsian mengenai dengan larangan berputus asa. Dan sedikit masa lagi kita akan sama-sama ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Teruskan kesetiaan audio bersama kami 92.3, 93.8 FM, stesen menyebar informasi menjana inspirasi.